0: Nawate.
1: Otaye.
0: Jangan lupa untuk berjamu Nawate.
1: Kristo.
2: Eninti utemwafo Yesu no eba na oba bibu atena.